Masna mbo tana di masyarak da sendi. I masna di tana di maknya di masyarak da be iya cesida. O imbo nandi. Cita danu ma minu gah ma asyabu shwa gunyah ma. Atayasa yang hu minu gah ma iguana. Madrigu matajawiro kondi mah ma shaw masyarak da sendi. Ikangarat mananda marakda da o manangwa inambi imarakda. Shatas numa madrigu tana mananda madrigu yada. Shaw diyari gana tinashtango. Shukwe timbo shaw nak tanyahu na guerrero gi.